0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
0: Kissy FM, musiknya semua hits.

0: I've got.
1: This is Kisi 93.4 FM.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
3: Hai.
6: Hai.
3: Sorry, Megan Domani ya?
6: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
3: apalagi
6: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
6: Iya.
3: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscare.
7: Lagi di jalan, lagi santai. Tinggal klik, langsung play. Sekarang musik hits non-stop, cuma di Kisi FM Bogor.
8: Your favorite playlist only on Kisi FM Bogor.

0: KC 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food. Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
0: This is KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anak konda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blok gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya.
1: Iya,
2: karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia,
2: cuman kaki dia kelilit.
1: Nah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Isi nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
4: Tuh kan, ini enak.
1: Isi nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Nah, dia cerdas kayaknya. Terus katanya dia tuh kan mengalami kesulitan bergaul, terus belajar di sekolah juga, ya kan? Tapi ternyata kemudian si emaknya itu menemukan
3: kenapa harus emak sih?
2: Ibunya.

0: Astagfirullah, bener. Dan dia udah bisa coy, dan sekarang itu katanya IQ-nya tuh udah mencapai 162.
1: Wih.
0: Lebih tinggi dari idolanya itu loh, Stephen Hawking. Stephen itu Hawking. Yang penulis ini ya, apa sih? Harry Potter bukan sih?
1: Itu J.K. Rowling bro.
0: Oh iya.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Welcome to
2: Hi, gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
1: Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan. More music.
8: From Kissing 93.4 FM.
9: Turn it up right now.

0: unbelievable. Booger in the morning. Hits. Hits. Wow. And your daily scoop.
1: Sepi dah.
2: Iya, ya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
1: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Oji yang versi Kuto barunya Aji. Tuh
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia. Boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo. Boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua. Kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
0: Follow our social media @KISFM Bogor.

0: Follow our social media at KCFM Bogor. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset, praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
5: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
6: Kenapa lo, Bill?
5: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
6: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
5: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
7: 2 hours later.
5: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
6: Kan udah gue bilang.
5: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
6: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
5: Iya, Deza. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
8: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.

0: KCFM Bogor.
1: Glitter break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food, lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood itu?
7: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
6: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
7: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
0: Log on to www.kisifm.com.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: Asik, kita di pantai.
4: Aduh,
3: panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger. Cil habis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
7: Masuk-masuknya just jus.
8: Dari Wingsworth. Download aplikasi KCFM di Play Store.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Oh, penuaan.
1: Betul. Atau setara katanya tubuh

0: menyusui.
1: Tahu gak lagu ini?
2: Kok menyusui?
0: Ibu mengandung. Iya benar.
1: Gimana?
0: Oh iya kata gue.
1: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Easy FM, All the Music Hits.
4: Easy FM, All the Music Hits.

0: hearing your favorite playlist here.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
4: Iya bener.
3: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Keep your daily with KISS FM. It's the never quit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau nggak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo banting, mau lo kuat.

0: Thank you so much for listening Bogor in the Morning di hari Jumat 15 Mei 2026.
1: Silakan melanjutkan liburannya.
0: Selamat
1: melanjutkan.
0: Betul, melanjutkan long weekend-nya di minggu ini, di minggu ketiga. Dan thank you so much udah dengerin Bogor in the Morning. Dan nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Ada Afternoon Delight dan bisa dengerin tentunya di streaming kita.
1: Betul.
0: Di www.yzfm.com. Dan nanti juga akan ada audio podcast kamu yang naik di jam 11 siang. Yang bisa didengerin juga di program Kisses Sound Flash. Dan jangan lupa juga untuk lihat YouTube kita di Kisses 93.4 FM. Dan follow our social media di @kissyaframbogars.
1: Betul sekali.
0: Yes, so have a good day everyone. Kita berdua pamit and bye-bye.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Kata lu bener kan?
2: Susi.
1: Iya, enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.

0: It's Sunflash Time. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: aksen Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
1: Padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: GC 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Hai,
2: hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah.

0: fisioterapi, ahli gizi, kebidanan, keperawatan, profesi bidan, serta profesi nurse tone group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi, Sarjana Bisnis Digital, dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan. Serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medicasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medicasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medica Suherman.
1: Keep your daily with Suherman.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil. This is KC 93.4 FM. All right, let's go.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu, penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: Poling, Mr.
1: Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek Cangkul tau gak?
2: Tahu. Nah iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nani.

0: TC, Sound Flash. Let's go. Now is the time. Music. Play it really loud. News. Vibes.
1: All in the flash. TC, Sound Flash.
0: Monday to Saturday. 10 a.m. to 1 p.m.
1: Sound Flash.
0: Only on TC FM.
2: Timer starts.
0: Sound Flash.
2: Now.
3: Hai, healthy people. Sesaat lagi kamu akan dengerin podcast kamu. TC FM ada tamu. Yuk langsung aja kita dengerin obrolan serunya.
4: Selamat datang di podcast kamu KCFM ada tamu. Dan kali ini saya Susan lagi akan nemenin kamu semua untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini. Tapi kayaknya kali ini bukan KCFM ada tamu ya, tapi KCFM bertamu. Nah, ini kan udah kelihatan nih di belakang kita nih. Udah ada logo Komisi Penyiaran Indonesia. Yang pastinya semua lembaga penyiaran ini dalam melakukan produk siarnya itu akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi kira-kira gimana sih kerjanya KPI ini untuk mengawasi lembaga penyiaran ini seperti apa? Dan kita akan bahasnya untuk di episode kali ini di podcast kamu KCFM ada tamu bersama dengan Ketua KPI Pusat yaitu Mas Ubaidillah Sadewa. Halo Mas, apa kabar Mas?
5: Alhamdulillah baik, Mbak Susan.
4: Ya. Sehat-sehat terus ya.
5: Sehat.
4: Dan ini udah periode keduanya Mas Ubay pastinya ya. Dan kita akan gali banyak kira-kira apa sih yang udah dilakukan oleh KPI terhadap lembaga penyiaran saat ini di tengah juga kesulitan juga lembaga penyiaran untuk eksis pastinya ya Mas ya. Ya, kita nggak bisa pungkirin itu. Dan jangan lupa untuk kamu semua siaran ini atau podcast ini bisa juga didengerin di radio KC Sound KC FM di program KC Sound Flash yang hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang pastinya ya. Untuk audionya bisa didengerin di radio KC 93.4 FM Bogor. Oke. Mas Ubay, langsung nih kita sebelum kita masuk ke topik ya, ke tugas-tugasnya KPI ini apa sih? Paling ini penontonnya masih banyak yang pengen tahu nih. Sebenarnya Mas Ubay ini terjun ke dunia penyiaran sebenarnya dari kapan sih?
5: Ya, kalau soal terjun masuk di dunia penyiaran, kalau sebagai penikmat penyiaran, ya sejak kecil lah. Jadi kita waktu itu saya jadi menikmati hari Minggu baru bisa melihat siaran TVRI secara utuh. Nah, selebihnya maka karena saya tinggal di Jawa Timur di sebuah kabupaten di Lamongan, yang paling saya dengar adalah radio. Ya, karena disitulah saya kecil sudah bisa mendengar radio untuk acara-acara sandiwara radio. Saya ingat dulu ada Sahur Sepuh, ada Tutur Tinular, apa Misteri Gunung Merapi, kayak gitu-gitu.
4: Ini hafal jadi, semua berarti.
5: Jadi saya hafal semua radio. Ya. Dan kalau siang itu dulu ada apa ya? Saya ingat betul Galang Gemilang itu soal apa? Aktivis zaman itulah saya dengerin, jadi karena main teater of mind jadi bisa membayangkan bagaimana waktu itu sangat luar biasa memang radio mempengaruhi masa kecil saya kan begitu.
4: Nah, terus sejak kapan atau apa yang membuat Mas Ubay ini tertarik akhirnya menekuni dunia penyiaran?
5: Ya, lagi-lagi ya pengaruh dari kecil kan begitu. Dan ketika saya masuk di penyiaran, kalau sampai sekarang menjadi ketua KPI itu sendiri adalah proses saya mulai di Jakarta ini tahun 2012 ketika saya menjadi salah satu tim analis, tim pemantau lembaga penyiaran. Jadi saya ini mulai di KPI dari nol, jadi memantau TV, sebagai pemantau TV, jamnya jam dini hari, jam 10 malam sampai jam setengah 3, itu saya jalani selama 2 tahun. Setelah itu ada proses seleksi di KPID DKI Jakarta, saya daftar dan lolos. Kurang lebih saya di DKI harusnya masa periode 2014 sampai 2017, pertengahan tahun 2016 ada seleksi DKP Pusat, saya memberanikan diri dan akhirnya saya lolos di KPI Pusat periode pertama 2016 sampai 2019. Lalu saya itu off dan masuk lagi tahun 2023 sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih nunggu proses tahapan-tahapan juga yang sudah mulai seleksi.
4: Oke, selama off itu apa aja yang Mas Ubay lakukan? Akhirnya balik lagi gitu.
5: Ya, ketika off waktu itu seingat saya 2019, terus waktu itu meskipun off saya masih menjadi salah satu tim sel di KPID di Papua. Jadi karena SK-nya masih berlaku sampai pertengahan 3 bulan 2020 itu ya, itu saya jadi tim sel di Papua sampai pelantikan. Nah, setelah itu kan negara kita mengalami pandemi COVID. Jadi saya tetap di media. Saya waktu itu bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di komunikasi di saat COVID-19. Waktu itu ada di 3 provinsi, di Jawa Timur, di Bali, dan di Nusa Tenggara Barat.
4: Jadi tetap berkecimpung juga di penyiaran pokoknya ya, mas, selagi belum kembali ke KPI ya waktu itu mas ya. Nah terus nih, selain menekuni dunia penyiaran, apa aja sih ketertarikan Mas Ubay di bidang lain misalnya? Ini saya lihat nih ada buku nih, ini buku tulisannya juga tulisannya Mas Ubay juga nih.
5: Ya, kalau soal buku ini adalah bagian dari dedikasi saya selama menjadi penyiaran. Karena basic saya juga dari pesantren, maka buku yang saya terbitkan ini tentang media, penyiaran, dan pesantren. Bagaimana pesantren sebagai salah satu komunitas di negeri ini yang punya partisipasi sejak pra kemerdekaan, ternyata juga memiliki kepedulian dalam proses pendidikan, dakwah ke masyarakat, juga sebagian besar hari ini mengambil peran-peran di media penyiaran, baik untuk secara pendidikan, dakwah, atau juga soal hiburan yang berbasis religi. Selain itu, ya sekarang saya lagi pelari culture lah. Jadi setiap hari Minggu misalnya kalau Jakarta, ya saya sempatkan di CFD. Kalaupun lagi di luar kota, saya sempatkan juga di titik mana di daerah itu.
4: Masuk
5: yang biasa
4: itu ikut apa namanya kayak yang klub-klub gitu?
5: Ya saya enggak, masih mandiri. Dan selain itu ya hobi saya sejak kecil di pesantren, karena ini memang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru, kemanapun, ke daerah manapun, sesempatkan untuk ke silaturahim lah. Kalau silaturahim tidak hanya kepada yang masih hidup, tapi juga yang sudah meninggal. Jadi saya ke tempat-tempat ziarah, terutama bagi tokoh-tokoh yang memang memiliki sumbangsi, misalnya pahlawan nasional, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi. Saya sempatkan, saya tanya ke teman-teman daerah sini, kira-kira tokoh mana yang dulu dituakan, dan bahkan saya sampaikan apapun agamanya, saya ingin silaturahim secara ya ruhiyah lah kira-kira.
4: Itu emang Mas Ubay memang tertarik banget situ ya?
5: Ya karena bagi saya tokoh-tokoh yang sudah meninggal, apalagi punya nilai perjuangan ikut merebut kemerdekaan di daerah itu, terus saya perlu saya hormati apapun agamanya, apapun sukunya, dengan menghadiri, datang ke makamnya, itu bagian dari penghormatan saya. Karena saya tidak bisa ketemu beliau-beliaunya, kalau misalnya bisa ketemu keturunannya lebih baik, saya bisa menggali informasi teladan apa sih yang kira-kira saya sebagai bagian dari generasi sekarang untuk meneladani apa yang sudah mereka lakukan.
4: Berarti boleh dibilang Mas Ubay ini pengen nyari inspirasi juga dari tokoh-tokoh itu ya?
5: Ya betul, karena masing-masing daerah pasti punya apa ya, nilai-nilai kearifan lokal yang kira-kira mungkin saya orang Jawa bisa jadi untuk di Pontianak, di suku Dayak, di suku Manado, di Papua, dimanapun saya bertanyakan, kalaupun tidak tahu teman-teman, misalnya kalau saya ke KPID gitu, ya tokoh mana yang bisa saya datangi, minimal saya bisa silaturahim dengan tokoh setempat ketika saya berkunjung ke daerah manapun.
4: Berarti sekali jalan, sekali daing 2-3 pulau terlampau gitu ya mas ya, jadi ada manfaat juga, bukan hanya memberikan manfaat, tapi dapat manfaat juga ya mas, dari perjalanannya ya.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM. Check it out. Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM, musiknya sama hits.

0: You're still listening to Kamu, Kisi FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
1: Nah sekarang kita nih mau tanya nih, Mas Ubay sebagai ketua KPI ini dan juga udah berpuluh tahun lah untuk berkecimpung ya di dunia penyiaran ini. Kira-kira kalau Mas Ubay lihat perkembangan media digital saat ini udah sangat pesat nih, gimana nih kalau Mas Ubay lihat dengan dunia media atau lembaga penyiaran kita saat ini?
2: Ya hari ini memang kondisi platform digital sangat pesat sekali dan tentunya akan berpengaruh pada terutama dari aspek ekonomi bagi teman-teman di lembaga penyiaran TV dan radio yang menjadi kewenangan KPI. Tapi bagi saya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan adaptasi, adaptif, dan tentunya melakukan kreasi dan inovasi baru. Apa yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran dan TV? Karena perkembangan tidak mungkin kita lawan, tapi ya, bagaimana betul. Kita mengikuti. Misalnya, beberapa radio sudah seperti hari ini ada podcast, ada hal program-program yang lain yang tentunya juga nilai-nilai kepenyiaran tidak hilang, tapi adaptasi perkembangan dilakukan. Tidak akan kalah dengan platform digital yang segera menggurita, karena bagi saya platform digital terutama media sosial hari ini sebagai penyebar informasi masih kita ragukan kebenarannya.
1: Oke.
2: Maka perlu ada ruang verifikasi. Nah, verifikasi ada di lembaga penyiaran, di TV dan radio. Karena apa? TV dan radio sampai jauh ini tetap diawasi oleh KPI maupun KPID di daerah. Sehingga kita terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi atau ada klarifikasi atau pembinaan. Jadi ada ruang verifikasi. Tapi kalau di platform dibiarkan mentok-mentokan cuma di take down. Tapi mereka bisa nggak kita kejar dengan regulasi apa kan begitu?
1: Iya betul.
2: Maka selalu ini hari ini kita KPI maupun KPI selalu mengkampanyekan dengan kondisi hari ini ya kembali ke TV dan radio. Karena apa? Ya disitulah ada di radio di TV ada. Ya ada redaksi, struktur, ada bagian quality control sebelum siaran itu keluar. Dan kalau salah ada pengawasnya. Jadi kalau sekarang platform kalau dibiarkan terus ya yang rugi negara kita juga.
1: Iya dan pasti kalau media kan udah ada fungsinya udah tahu ya untuk fungsi informasi, pendidikan juga. Ya betul. Tapi kalau platform digital kan ya bebas aja terserah mereka ya kan Mas Ubay ya. Oke, ini bukan cuma yang platform digital aja nih Mas, sekarang tantangan ini untuk kami-kami ini nih ya Mas. Ya ini kan Mas Ubay tahu lah, ini AI sekarang nih. Malah kadang-kadang saya tuh kalau nge-scroll di medsos tuh sampai kadang-kadang jadi kesel juga kok yang dilihat malah kok AI-nya. Tapi ya itu yang bisa lebih menggerus. Gimana tanggapan Mas Ubay terkait AI ini?
2: Ya, perkembangan AI di negara kita juga cukup pesat. Betul. Dan tentunya bagi dunia penyiaran ini juga sebagai bisa membantu ruang produksi. Tapi sisi lain dengan kehadiran AI kan akan mengurangi SDM.
1: Iya.
2: Nah, makanya harus dicari titik temunya bahwa kami juga KPI kemarin mengeluarkan surat edaran terkait bagaimana penggunaan AI di lembaga penyiaran. Lagi-lagi rujukannya ada tetap di P3SPS. Jangan sampai tetap yang kita lihat adalah tetap ya siarannya, meski menggunakan AI, kalaupun melanggar juga tetap ya kita berikan sanksi sesuai regulasi. Jadi AI sebagai alat bantu, bukan sebagai instrumen utama.
1: Oke, jadi AI itu hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai instrumen utama.
2: Instrumen utama, karena regulasinya di penyiaran, meskipun ditayang beberapa kan ada yang menggunakan pembaca berita menggunakan AI. Betul. Bahkan ada yang sudah memproduksi macam drama atau sinetron menggunakan AI. Tapi kalau tetap melanggar ya tetap dikenakan sanksi. Kita cuma menggunakan jangan sampai melampaui surat karena kita belum ada rujukan yang apa lebih tinggi. Makanya kita menggunakan surat edaran imbauan untuk dipatuhilah bahwa P3SPS tetap menjadi rujukan utama di lembaga penyiaran. Meskipun sehari ini lembaga penyiaran sebagian besar sudah mulai menggunakan AI dalam beberapa proses produksi di siaran.
1: Tapi nggak melanggar ya Mas ya kalau pakai AI itu untuk siaran misalnya untuk
2: siaran ini karena regulasinya belum ada. Ya kita rujukan tetap P3SPS. Misalnya kalau masih ada kata kasar atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan kontennya juga tidak sesuai dengan P3SPS, ya tetap kita berikan sanksi dan sesuai regulasi.
1: Sejauh ini dari pantauan KPI sendiri nih, udah berapa banyak media kita ini yang menggunakan AI? Berapa persen? Misalnya persentasenya udah banyak atau masih sedikit gitu?
2: Kalau di lembaga penyiaran TV, saya sendiri baru melihat dua lembaga penyiaran paling ada beberapa dipakai di iklan layanan masyarakat di TV yang lain belum disampai di program acaranya.
1: Saya juga pernah lihat di salah satu stasiun televisi juga azan maghrib kalau nggak salah pakai AI juga.
2: ya kalau soal adzan kan ya memang suara saja sudah cukup ya, nggak harus fisik orang. Tapi yang penting yang kami jelaskan di iklan adzan kan sebagai penanda waktu sholat dan tidak boleh disisipi iklan kan begitu.
1: Iya, oke. Okay. Jadi pada dasarnya kita kembali nanti ke P3SPS ya, aturannya dilihat juga lah. Tapi itu masuk pemantauan semua itu pastinya
2: masuk,
1: ya. Oke, okay. Mas Ubay, ini kan udah tadi udah sentil di pertama nih, periode terakhir nih ya, dan periode kedua berarti sebentar lagi akan meninggalkan KPI. Ya, berarti Mas Ubay bilang juga lagi berproses ya untuk tahapan untuk seleksi. Nah, kira-kira abis ini mau kemana nih?
2: Ya kalau habis dari kantor ya pulang ke rumah.
1: Bukan kalau dari sini masih kerja lagi dong ya, habis ini kita podcast.
2: Ya kita ya istirahat lah sambil ya tetap bertemu lama juga waktu dengan keluarga berkurang, mungkin anak-anak juga masih kecil ya ke rumah sambil ya komunikasi dengan beberapa pihak. Tentu enggak jauh dari dunia penyiaran lah, nanti akan bergesernya ke sana. Tentunya saya bagian dari masyarakat, ya keluarga juga ada pesantren, jadi tentunya kita juga ya kembali ke masyarakat enggak ada masalah. Meskipun bagi masyarakat pasti larinya nanti pembidangan saya tetap diarahkan ke penyiaran
1: iya
2: juga
1: sih,
2: gitu.
1: Ya oke okay lah, yang penting yang terbaik pokoknya buat Mas Ubay
2: ya,
1: lah.
2: Oke. Okay.
3: This is Kisi 93.4 FM.
0: Kisi FM.
1: Check it out.
0: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di Kisi 93.4 FM. Musiknya sama hits.

0: Crush Farida. This is on Flash.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Isi nostalgia.
7: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
7: Tuh kan, ini enak.
8: Isi nostalgia. Nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
9: Kisi Nostalgia.
7: Kayak gini nih yang gue mau. Kisi 93.4 FM.

0: Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Ya oke, okay, Mas Ubay, ini ya. Tadi kita udah ngomong ya, ya. Tentang gimana Mas Ubay di penyiaran dan apa rencana ke depan, ya. Bukan cuma pulang rumah ya Mas ya, di sini Mas ya. Tapi pokoknya banyak hal lah, tapi sekarang kita mau bahas nih Mas tentang kira-kira KPI ini. Nah KPI ini kan ya pernah viral lah bahwa ya. KPI ini tukang ngeblur katanya ya kan. Di TV lihat aja kalau udah ada bluran ini pasti ulahnya KPI dah, udah netizen mulai deh KPI. Apa sebenarnya tugas utamanya apa sebenarnya, supaya juga masyarakat juga kenal dan tahu juga lah.
2: Ya KPI maupun KPID secara regulasi ya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah TV dan radio yang basisnya terestrial. Nah kalau beberapa waktu yang lalu viral terus misalnya tukang ngeblur, tukang apa, ya karena saya sampaikan tadi saya berangkat dari sebagai pemantau pernah di daerah, sekarang di pusat juga isu soal pengebluran kan sejak saya masih tenaga pemantau 2012 di KPI pusat, lalu waktu saya di KPID memang kalau ada isu begitu rame di media sosial gitu kan, coba saya lihat mau lihat nih, coba dicek ini tanggal berapa, jam berapa, TV apa, ternyata apa yang viral ketika saya di periode kedua ini dengan apa yang saya waktu masih di KPID sama barangnya kira-kira yang masuk. Berarti kan ini barang lama cuma di share ulang seolah-olah. Nah KPI secara regulasi ya tugas kita tuh pasca tayang. Jadi sesuatu yang belum tayang bukan menjadi kewenangan KPI. Dan KPI bukan tukang ngeblur. Bahwa ada hal-hal yang perlu disamarkan itu terutama padahal program misalnya program jurnalistik ketika ada anak sebagai pelaku atau korban kekerasan atau kejahatan seksual, maka harus dilindungi sebagai anak untuk disamarkan baik wajah maupun nama. Konteksnya ada perlindungan anak, bahwa anak ini ke depan mungkin masih punya ada potensi ya melakukan perbaikan dirinya dan punya hak hidup di masyarakat. Perlindungan kami terhadap anak begitu. Tapi selain itu kalau pelakunya dewasa gak ada masalah juga, bahwa publik harus tahu agar tidak menjadi korban selanjutnya. Jadi soal ada kartun di blur atau bahkan pemilihan Putri Indonesia di blur, ketika dicek apa yang beredar di lapangan, kita cek di perekaman, ternyata yang di perekaman biasa aja, gak ada pembeluran kan gitu. Ya mungkin ini bagian dari kasih sayangnya netizen pada KPI, jadi soal KPI ngeblur kartun begitu. Ya kami tentunya sampaikan bahwa apa-apa yang boleh ditayangkan di TV kepada teman-teman redaksi di TV ya, ada P3 program perilaku penyiaran dan standar program siaran juga harus dipatuhi, bahwa ketika hulunya bisa dihindari maka dari hilirnya juga bisa dihindari kan begitu. Okay.
1: Nah kemarin saya lihat nih di Instagramnya KPI pusat nih ada juga kayak himbauan terhadap peliputan yang kecelakaan kereta kemarin ya. Nah itu kira-kira apa, itu hanya untuk pencegahan aja atau misalnya KPI udah melihat adanya pelanggaran dari peliputan di media penyiaran itu?
2: Ya terkait himbauan yang itu sebenarnya mengingatkan lagi, itu kan salah satu materi yang disampaikan di sekolah P3 SPS yang kita lakukan rutin, itu lebih pada program jurnalistik kan, bagaimana ketika kita harus empati bahwa ketika terjadi kecelakaan, ya intinya apa sih dari kecelakaan itu, informasi yang perlu disampaikan ke publik apa, bukan dramatisasi dan yang lain-lain. Bagi kami ketika ada korban maka kita juga empati, bagaimana korban dan keluarga juga butuh. Ya mungkin trauma, nah itu kan juga untuk wawancara orang yang lagi menjadi korban, keluarganya, jangan sampai orang yang lagi shock karena menjadi korban atau keluarganya yang menjadi korban, itu di apa ya, ya oke lah kami tahu bahwa kebutuhan pemberitaan lebih cepat tuh, tapi jangan psikologis orang yang menjadi korban yang menjadi kecelakaan itu juga harus dihindari. Jadi kita berharap dalam konteks siaran kebencanaan itu juga etika-etika yang kebencanaan ya, itu yang dimiliki oleh misalnya BNPB atau BMKG itu juga harus dipatuhi juga sama teman jurnalis ya.
1: Iya Mas, kalau saya memang lihat kemarin ya yang peristiwa, kita mengambil peristiwa kemarin yang di Bekasi Timur ya itu. Nah memang kembali lagi medsos tuh yang paling susah ya. Kalau KPI mungkin mereka KPI udah bisa mengontrol ya semua lembaga penyiaran, tapi di medsos itu memang terlalu vulgar ya, seperti Mas Ubay bilang tadi kan, foto apa video-video korban itu memang luar biasa. Nah Tapi memang KPI nggak bisa masuk sampai ke situ ya?
2: Ya sejauh ini kami belum bisa masuk ke sana karena kami dibatasi oleh regulasi untuk menjangkau ke sana. Yang bisa kami lakukan adalah setiap kegiatan KPI, kegiatan literasi, BIMTEK yang lain, baik di pusat maupun di daerah dengan para pihak di provinsi, kabupaten, kita sampaikan bahwa media sosial adalah kita ini sedang tidak kekurangan informasi, banjir informasi, tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat meliterasi diri kita dan keluarga, jangan sampai dengan banjirnya informasi kita tidak melakukan verifikasi. Makanya saya sampaikan, kalau mau lebih jelas berita informasi terkait sesuatu, maka lihatlah TV dan radio. Betul, betul. Karena ada ruang, orang jurnalis itu kan gak asal ngambil pemberitaan, ngambil gambar terus langsung di-share, langsung pasti ada ruang.

0: masih di platformnya, di platform digitalnya, belum menjadi ranah KPI. Tapi ketika sesuatu berita hiburan di medsos diangkat di TV, di radio, maka itu sudah menjadi kewenangan KPI. Berapa kali kami juga mengingatkan, minta klarifikasi dan memberi sanksi lembaga penyiaran yang mengangkat kontennya sumbernya dari platform digital.
1: This is KC 93.4 FM.
2: KC FM.
3: Check it out.
2: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM, musiknya sama hits.

0: Stay sharp, stay alert.
1: This is Sound Flash. Play all the hits, breaking hits and highlights.
2: Hai,
3: hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscan.
2: Duh, mana sih dia belum datang juga?
5: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
2: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
5: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
2: Kata siapa?
5: Lagian motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
2: Heh.

0: cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu enggak sesuai aturan?
1: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
0: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
1: Ya udah enggak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
0: Enggak, tetap berisik. Tahu gini kita enggak usah match dari awal.
1: Nes, enggak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
2: Kasihan kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
3: KCFM Hit Music Station.

0: You're still listening to Kamu, Kisi FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
1: Nah oke, terkait sanksi nih, saya tertarik nih. Apa aja sih yang biasanya menjadi apa namanya sasaran dari KPI ya pada saat pemantauan, oh ya ini harus saya kenakan sanksi, ini harus kami kita kenakan sanksi atau tidak, gimana?
2: Ya temuan-temuan yang ditemukan oleh tenaga pemantau kami, jadi pemantauan kan kita ada dua, pertama pemantauan secara langsung 24 jam, baik TV maupun radio. Teman-teman pemantau ini sudah dibekali ya, bekali P3SPS, Undang-Undang Penyiaran, sehingga ketika mereka mau pemantauan, mana temuan sesuai misalnya soal jurnalistik, soal hiburan, soal ketelanjangan, kekerasan, iklan, atau narasi-narasi yang membuat disintegrasi, ya mereka akan menyematkan pasal-pasal sesuai diregulasi. Nanti dari sana akan diproses di rapat, di isi siaran, bidang isi siaran, dari sana dibawa ke ruang pleno. Di pleno situlah nanti akan menjadi sanksi. Jadi banyak hal sesuai dengan pasal mana yang ketika itu dilanggar.
1: Oke, sejauh ini berapa banyak mas yang udah pernah kena surat cinta KPI?
2: Kalau sampai hari ini, kalau 2026 belum kita ini ya, 2026 belum kita rekap. Tapi kalau bicara sejak ke 2023 itu, tahun 2023 kita mengeluarkan 31 sanksi. Kalau 2024 ada 15 sanksi, dan 2025 ada 35 sanksi. Nah 2026 biasanya masih kan kita dulu laporkan di akhir tahun jumlah sanksi, baik dari TV maupun radio, dan klasifikasinya apa saja yang paling banyak. Kalau sejauh ini memang yang paling banyak adalah program jurnalistik. Tadi yang saya sampaikan lebih banyak bagaimana ketika terjadi tidak kejahatan, pelecehan seksual yang pelakunya anak atau korbannya anak, itu seringkali anaknya sama korban maupun pelaku disamarkan, baik nama maupun wajah. Tapi kadang pamannya, ibunya yang diwawancara. Nah itu tetap kena, karena bagi kami ketika orang tuanya diwawancara, anaknya disamarkan, berarti ketika bapaknya ini
1: sama aja,
2: berarti kan
1: tahu
2: anaknya ini. Itu betul. Konteksnya adalah perlindungan, dan kami juga beberapa kali melakukan ya dalam penguatan ya, dalam konteks untuk nanti menuju revisi P3SPS, memanggil dari pihak kepolisian untuk memberi masukan gitu loh. Jadi ketika nanti di polisi juga kalau ada liputan juga bisa dihindari ketika si anak menjadi pelaku atau korban, dan orang tuanya ketika mendampingi juga harus diamankan juga dari lembaga penyiaran atau media dalam konteks perlindungan si anak sebenarnya.
1: Mas Ubay, sejauh ini apa yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran itu apabila dapat surat teguran dari KPI?
2: Ya ketika dapat teguran, pertama harus menerima, kedua kalaupun mereka melakukan banding keberatan juga kami terima. Nah ketika mereka melakukan keberatan biasanya juga menyampaikan surat pasal-pasal apa, nah kami bisa menerima bisa menolak dan gitu. Maka ketika sudah diberikan sanksi ya kembali lagi patuhilah regulasi yang menjadi pedoman, yaitu Undang-Undang Penyiaran dan juga P3SPS.
1: Nah terus apa namanya, kalau untuk terkait do's and don't-nya untuk lembaga penyiaran itu, TV maupun radio?
2: Ya, apa yang ada di P3SPS
1: kembali ke situ,
2: kembali ke situ, dan Undang-Undang Penyiaran. Jadi tujuannya sebagai sarana informasi, hiburan, edukasi, sarana ekonomi, dan juga sarana kebudayaan, dan juga mempererat integrasi nasional, itu juga tetap harus dipatuhi. Kontennya muaranya ke sana semua.
1: Maksudnya ini kan sekarang kan TV dan digital semakin banyak ya. Kalau dulu mungkin hanya berapa belas TV, sekarang semakin banyak. Nah berarti pemantauannya juga menyeluruh ke seluruh stasiun atau ke lembaga penyiaran digital juga.
2: Ya, kita pantau baik yang dari TV existing ke digital maupun TV digital baru kita pantau, dan tenaga pemantau kita juga akhirnya
1: berarti bertambah juga.
2: Kalaupun tidak bertambah, shiftnya juga akan diatur, bahwa karena pola-pola lembaga penyiaran, karena saya pernah jadi pemantau juga jadi tahu kalau hari ini TV mana yang posisi pelanggaran. Oh, TV ini jam ini banyak aman. Kita ngeceknya dari mana? Dari program-program acara di masing-masing TV setiap hari kan sudah ditampilkan kan.
1: Kalau TV kan ada pemantaunya nih mas, kita nonton ya sebagai tenaga pemantaunya. Kalau radio gimana?
2: Ya didengarkan. Ya ada tenaga pantaunya di.
1: Ada juga ya.
2: Ada juga.
1: Ya, berarti kalau di daerah-daerah itu juga KPID-nya juga ya untuk melakukan pemantauan ya.
2: Ya KPID melakukan pemantauan dengan kapasitas KPID masing-masing. Karena tidak semua KPID bisa menjangkau semua lembaga penyiaran yang ada di daerah itu untuk dipantau. Maka kami melakukan pemantauan kan berdasarkan satu pemantauan langsung, kedua aduan dari publik juga, itu yang menjadi.
1: Jadi ada juga aduan ada publik ya?
2: Untuk.
1: Oke, Mas Uba, ini kan terkait KPI dan KPID. Gimana regulasinya KPI dan KPID itu terkait kalau kita radio ya, terkait pelarangan untuk lagu untuk disiarkan di radio itu.
2: Ya, P3SPS ini kan menyasarnya di TV dan radio. Termasuk lirik-lirik lagu, backsound itu juga menjadi perhatian kami ya. Kalau lirik-lirik lagu sejauh tidak melanggar P3SPS, nggak ada masalah kan gitu. Kita bisanya minta klarifikasi dulu ke teman-teman radio, ini lagu apa, terus tayangnya jam berapa. Soal jam tayang itu juga menjadi penting ketika lagu ini sebenarnya boleh tapi jam tayangnya agak malam kan gitu. Karena kalau lagunya vulgar tapi tayangnya pagi, yang jam-jam potensi anak juga mendengar, ya itu juga bisa melanggar. Jadi pelanggaran itu bisa dilihat tayangannya tapi juga jam tayangnya.
1: Oke, tapi kalau untuk yang larangan dari KPID, misalnya surat edaran ke radio, kayak misalnya ke kami radio di Bogor ini, oh ini ya, lagu-lagu ini yang dilarang, KPI pusat itu tahu juga soal itu atau?
2: Ya kami biasanya dapat tembusan ya dari KPID. Kalau ada misalnya dari provinsi di luar Jawa juga pernah, kami di daerah ini melarang lagu-lagu bahasa lokal yang begini. Kenapa? Ya karena ya mungkin bagi orang Jakarta, Sumatera, Kalimantan tidak tahu, tapi bagi daerah itu
1: kata-katanya
2: betul. Bisa jorok atau kata-kata umpatan di lokal kan gitu. Karena saya pernah waktu saya masih di KPID DKI, ada sinetron di induk jaringan yang mengadukan orang Sumatera karena itu bahasa bahasa lokal. Nah, kami terbatas karena pemantau kami di Jakarta, orang Jakarta semua nggak ngerti nih bahasa-bahasa lokal.
1: Betul.
2: Dengan aduan itu kita jadi tahu, coba dicek tayang, benar. Situ kita panggil lembaga penyiaran, klarifikasi, bisa hal walaupun siarannya di Jakarta tapi pakai umpatan-umpatan bahasa lokal, ternyata TV Jakarta juga ditonton loh sama orang-orang karena kita di Jakarta ini multi etnis kan begitu.
1: Jadi kalau menurut Pak Subaik, kalau misalnya soal pelarangan lagu itu ya memang sudah seperti itu, harus itu, atau misalnya ya ada lagu-lagu barat yang misalnya dilarang kan, kayak Mas Ubay katakan tadi, itu isi lagunya, kata-katanya di dalamnya gitu. Nah apakah kayak Mas Ubay bilang tadi, apakah mungkin bisa diatur jamnya, misalnya jangan diputar di misalnya jam yang banyak anak-anak dengar atau gimana?
2: Ya tinggal dilihat konteks ya Pak, lagu-lagu itu kalau saya melihatnya, kalau misalnya hal itu lagu untuk dewasa, ya tinggal di penggolong program siaran kan ada kapan jam dewasa disiarkan. Kalau di TV itu kan ada penanda ya, ada D, RBO, SU, itu penggolong program siaran. Tapi di radio mungkin di state di hostnya atau penyiarnya pada saat program itu disiarkan kan begitu. Jadi tidak perlu bahwa semua dilarang. Kadang kami juga melihat misalnya ya di TV, ini kalau tayangnya di atas jam 10 gak masalah nih, tapi kalau dia tayang pagi sampai ya jam 21 malam, wah ini bermasalah.
3: This is KC 93.4 FM.
0: KC FM.
1: Check it out.
0: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM, musiknya sama hits.
4: Flash News. Flash Hits. Only on KC Sound Flash.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru.
5: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
6: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.

0: musiknya semua.
1: Log on to www.kisifm.com.
2: You're still listening to Kamu, Kisi FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
3: Berarti regulasinya itu ada pembatasan untuk jam tayang, untuk usia, sesuai usia atau gimana itu Mas, kalau KPI?
4: Ya, pengulangan program siaran itu penting disampaikan sehingga orang tahu kapan anak ini nonton sendiri, didampingi orang tua, atau memang anak-anak nggak boleh nonton.
3: Iya. Nah, oke. Nah, sekarang nih terkait dengan apa namanya batasan usia ya, kan kadang-kadang kan televisi ataupun juga radio yang memutar yang tidak sesuai gitu. Ya. Nah, itu gimana KPI melihat itu?
4: Ya, kami menyarankan untuk TV dan radio ketika tayang itu disesuaikan dengan jam tayangnya. Jangan sesuatu termasuk iklan ya. Saya sering sampaikan, ketika program anak-anak ya iklannya juga produk anak dong. Kenapa acara anak misalnya anak penontonnya banyak nih, tiba-tiba iklan dewasa masuk kan gitu. Itu juga enggak pas meskipun iklannya enggak melanggar.
3: Iya, oke. Okay. Gitu. Itu apakah ada keterbatasan dari karyawan di media itu yang belum terlalu memahami Mas tentang P3SPS?
4: Ya, makanya setiap tayangan-tayangan program baru kami kan tidak langsung menjatuhkan sanksi. Kita tanya ke teman-teman, ini udah berapa lama nih siaran ini di TV ini, radio ini? Oh, masih baru. Coba dipanggil dulu. Kita minta klasifikasi programnya apa, segmennya siapa. Oh, kalau gitu kita tahu. Nanti ke depan buat teman-teman yang mantau TV ini, radio ini, coba diperhatikan. Ini kita sudah kita arahkan untuk pindah jam tayang. Kita jam larang. Nah, kayak gitu-gitu kan harus kita komunikasikan. Karena bagi kami KPI tidak ya kayak temu juri musuhan terus, dianggap musuhan. Ya, apa yang bisa kita diskusikan? Kita tahu hari ini kondisi lembaga penyiaran apa, maka kita cari titik temu, bukan titik tengkar dengan lembaga penyiaran.
3: Oke,
4: kita
3: jadi lebih banyak kepembinaan juga berarti.
4: Kepembinaan.
3: Ya? Oke, Mas, ini kan sekolah P3SPS ini saya tahu di KPI menyelenggarakan untuk karyawan televisi ya kan, untuk di media lah, untuk media penyiaran. Nah, sampai sekarang gimana? Apakah masih berjalan terus untuk sekolah P3SPS ini?
4: Sejauh ini sekolah P3S berjalan, cuma memang durasinya tidak seperti tahun-tahun sebelum ketika terjadi efisiensi ya, hampir setiap bulan. Kalau sekarang agak diatur ritmenya, disesuaikan, jadi berapa banyak nih kebutuhan. Karena memang pesertanya memang dari lembaga penyiaran, di sisi lain kita juga menyiapkan 1-2 orang dari kampus, bahkan ketika kita datang ke ada audiensi dari Pemprov juga ada juga dari Pemkot yang pengen ikut. Karena juga pengen tahu sebenarnya, karena mereka juga di daerah biar tahu ketika KPID berkoordinasi dengan Pemprov DPRD, mereka juga memahami apa yang menjadi rujukan regulasi digunakan KPI maupun KPID dalam rangka pengawasan penyiaran di daerah.
3: Oke, Mas Uba, ini kita kembali lagi nih ke sekarang eranya platform digital yang pasti membuat kami-kami ini penyiaran ya nggak bisa dipungkiri ya semakin berat, bahkan ada juga yang sudah tutup radio-radio juga berjaringan pun banyak yang tutup. Termasuk juga pemutus hubungan kerja dari stasiun-stasiun televisi yang besar-besar saat itu. Gimana Mas Uba lihat ini?
4: Ya, kondisi hari ini lembaga penyiaran memang sedang tidak baik-baik saja. Kita datang juga ke masing-masing lembaga penyiaran, ketemu dengan beberapa teman radio, maka beberapa asosiasi, ada asosiasi TV kan, ada TVSI, ada TVN, di radio juga ada PSNI, ada beberapa asosiasi yang menyerahkan proses bisnis di masing-masing lembaga penyiaran dikembalikan ke TV masing-masing asosiasi tertentu. Si lain butuh payung kan begitu. Memang hari ini yang menjadi kendala adalah ekosistem penyiaran kita ketika di tengah kerusuhan platform digital, karena bergeser ke iklan banyak yang kesana. Maka sebenarnya pemerintah sebelumnya, saya sering juga diundang di Bappenas, kita sampaikan bahwa harus ada kehadiran negara, keterlibatan negara, intervensi negara dalam konteks lembaga penyiaran, baik LPP maupun LPS. Karena apa? Investasi yang dilakukan oleh industri penyiaran ini sangat luar biasa. Maka harus ada. Nah, kemarin teman-teman juga bisa nggak model kayak kemarin COVID-19, hampir semua lembaga penyiaran kalau dapat porsi masing-masing sehingga tetap menyanggap di proses produksi harian mereka. Nah, tentunya kita juga sampaikan bahwa ini tidak bisa dihindari intervensi. Belajar di banyak negara hadir untuk karena ketika saya sampaikan ini negara punya program literasi, jauhi hoax, terus defek dan yang lain-lain. Kenapa tidak menggunakan lembaga penyiaran?
3: Iya, betul.
4: Yang untuk menyiarkan suatu hoax itu jauh, kan begitu.
3: Oke, kira-kira tanggapan pemerintah waktu itu pada saat Mas Ubay juga menyampaikan seperti apa?
4: Waktu itu ya kami bisa melakukan imbauan. Waktu saya minta kalau bisa dibentuk sama kebijakan tertulis, jadi menyeluruh.
3: Betul.
4: Tidak hanya di nasional, di daerah. Karena dampak hari ini tidak hanya lembaga penyiaran di induk jaringan baik timur, tapi di daerah-daerah. Bahkan kemarin pas hari penyiaran tanggal 1 April ada satu radio misalnya Jawa Timur diklaim tutup. Itu kan pada radio itu di daerah juga luar biasa,
3: masih,
4: dampaknya dibutuhkan masyarakat.
3: Betul, masih banyak juga dengar loh Mas di mobil juga ya kan.
4: Tapi saya pernah juga misalnya ke Cirebon ada radio, secara proses bisnis pemasukan mereka masih dapat nih menurut penyiarnya, tapi kadang ownernya mungkin orang
3: merasa sedikit lah, kurang.
4: Akhirnya kadang dari owner yang pengen dari itu, padahal dari penyiarnya dia meres, tim manajemennya bisa mencari untuk menghidupi proses produksi setiap hari. Tapi kadang dari ownernya kadang juga ingin mungkin orang bisnis media penyiaran ini tidak hanya media penyiaran, mungkin ada yang lain kan bisnisnya. Akhirnya mungkin itu yang membuat pertama beberapa owner menutupan gitu.
1: This is KC 93.4 FM.
2: KC FM.
3: Check it out.
2: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM. Musiknya sama hits.
0: And I'd give up forever to touch you.

0: spesial kita. Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Nah, kayaknya apakah menurut Mas Ubay ini efisiensi anggaran juga dari pemerintah ini cukup berpengaruh juga nggak ke media, khususnya lembaga penyiaran?
2: Ya, kalau menurut informasi dari beberapa teman-teman di kementerian lembaga, ketika efisiensi anggaran salah satu yang dipangkas adalah sarana ruang publikasi juga dari kementerian lembaga, BUMN, ya itu yang pasti juga mempengaruhi. Misalnya tadi ada yang setahun anggaplah di provinsi tertentu anggarannya 50 miliar untuk komunikasi publik, tiba-tiba sekarang tinggal 5 miliar. Dalam setahun itu pasti akan berpikir ulang untuk berkomunikasi dengan lembaga penyiaran. Tapi menurut saya kondisi hari ini bisa terus dilakukan. Saya melihat teman-teman baik TV maupun radio tetap terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan kementerian lembaga. Ini kan bukan soal cepat-cepatan, tapi ya bagaimana menjalin komunikasi, kolaborasi. Saya kira beberapa teman-teman di BUMN juga masih berpeluang untuk diajak kolaborasi sama teman-teman radio, karena mereka butuh negara ini, sebenarnya pemerintah butuh mendelivery kebijakannya juga melalui lembaga penyiaran, karena tentunya itu diimbangi juga dengan literasi bahwa TV dan radio adalah ruang verifikasi yang lebih jelas ketimbang di medsos kan begitu. Sesuatu saya kira kalau di radio TV pemotongan statement seseorang akan dihindari karena pasti ada utuhnya kenapa dia ngomong begitu. Kalau di medsos kan dipotong, di-share, akhirnya publik gak mau capek nih, gak mudah sumber utamanya. Makanya selalu kami kampanyekan ajak orang tua, anaknya nonton TV dan dengarkan radio. Kalau nonton TV kalau bisa di ruang bersama tanpa smartphone, sama-sama nonton TV, terserah tinggal kesepakatan di keluarga, mau nonton tayangan anak, sinetron atau yang lain,
1: atau berita,
2: jadi sama-sama. Jadi meluangkan waktu menjadi ruang berharga di keluarga adalah nonton TV dan dengar radio secara bersama-sama.
1: Kira-kira KPI bisa nggak membantu lembaga penyiaran ini biar tetap eksis, gimana caranya? Atau ada ide apa dari KPI misalnya untuk bisa, janganlah sampai ada yang tutup lagi gitu.
2: Ya tentunya yang kita dorong dari dulu ya, ya misalnya soal perbaruan regulasi ini penting, karena yang perlu dibicarakan di sana adalah yang perlu banyak bicara adalah teman-teman dari industri, karena bagaimana ekosistem ke depan soal penyiaran ini tetap berjalan. Dan tentunya masing-masing TV dan radio kan memiliki apa ya, segmen yang berbeda, yang basisnya hiburan apa, berita seperti apa, kira-kira ke depan maunya seperti apa kan gitu. Kalau dulu kan ya, yang porsinya berita ini yang pasti paling sedikit soal pemasukannya. Tapi dengan diskusi, memberi masukan baik secara pribadi lembaga penyiarannya atau melalui asosiasinya masing-masing. Jadi ketika itu disahkan, diketok menjadi regulasi baru, tidak ada bagian manapun itu yang ditinggalkan. Baik masyarakat, industri maupun pemerintah atau regulator KPI dan KPID.
1: Oke, tadi terkait regulasi ya Mas, ini juga masih tertunda ya untuk pembahasan RU penyiaran nih. Kalau nggak salah di tahun 2012 nih Mas ya, ya. Sampai sekarang belum juga, udah 2026 nih Mas. Nah gimana nih, seberapa penting sih sebenarnya pengesahan untuk RU penyiaran ini Mas?
2: Ya pengesahan RU menjadi penting, konteksnya adalah untuk penyelamatan pertama bisnis penyiaran itu sendiri. Yang kedua, bagi kami mengarahkan kembali masyarakat agar ya TV dan radio ini benar-benar menjadi ruang verifikasi, ruang menerima informasi apa, informasi, hiburan, edukasi dan macam-macam. Kita ingat kembali ketika negara ini goyang dengan kondisi COVID-19, sarannya digunakan adalah televisi dan radio untuk sarana sekolah. Saya waktu itu pernah tahun 2023 pernah ke daerah NTB yang daerah timur ya, perbatasan 3T. Mereka cerita, saya mampir ke radio, bahwa radio itu ketika COVID diminta pemerintah, karena kan waktu itu sekolah harus beli kuota pakai smartphone. Kan tidak semua masyarakat mampu begitu. Akhirnya radio yang digunakan jam segini untuk anak yang SD, jam segini untuk anak SMP. Jadi radio tidak hanya sekadar sarana informasi hiburan, tapi juga sarana advokasi juga. Karena saya dari pihak radio cerita, kalau terjadi KDRT di sana, orang ibu-ibu ini larinya ke radio itu untuk menjadi ruang bawah. Akhirnya disampaikan terjadi ini, respon dari dinas yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Jadi sangat banyak bahwa radio terutama di daerah-daerah masih dibutuhkan sebagai sarana informasi, dan kalau pemerintah mau sarana pendidikan bisa dimaksimalkan juga dengan.
1: Oke, berarti sebenarnya penting ya untuk RU penyiaran itu segera disahkan ya. Jangan cuma dibahas-bahas terus ya, Mas ya. Supaya juga ya itu kayak Mas Uwe contohin tadi ya di daerah 3T itu. Oke, Mas Uwe harapannya lah terhadap RU ini.
2: Ya, RU ini ya segera diselesaikan dan disahkan. Tentunya dalam proses pembahasannya kali ini inisiatif DPR juga ya dengan pemerintah nantinya diskusi dengan industri penyiarannya baik TV radio dengan masyarakat akademisi sehingga semua pihak merasa dilibatkan, jangan sampai nanti ada yang merasa ditinggalkan masukannya dalam konteks karena regulasi ketika sudah disahkan maka semua pihak harus mematuhi karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi jangan sampai ada unit yang ditinggalkan, meskipun pasti di setiap regulasi yang hadir pasti ada para pihak yang merasa kurang kan begitu.
1: Pasti ada pro kontranya.
2: Pro kontranya ada, ya. Tapi regulasi ini konteksnya ada untuk menyelamatkan banyak hal, terutama bisnis dan bagaimana regulasi informasi komunikasi di negara ini menjadi lebih baik. Ketika platform digital juga sudah tidak bisa kita tolak karena harus kita kita adopsi dan juga kita harus ikuti kan begitu.
1: Yang pasti semua untuk keberlangsungan lembaga penyiaran ya kalau KPI berharap ya. Oke, maksudnya terakhir nih harapan untuk lembaga penyiaran.
2: Tentunya saya sebagai ketua KPI berharap lembaga penyiaran tetap eksis, tetap informatif, edukatif dan juga tetap semangat berkolaborasi dan jaga selalu kepentingan publik Indonesia.
1: Oke, Mas Ube luar biasa, makasih banyak ya udah ngasih waktunya untuk kita nih, kita jalan-jalan juga ke KPI, sukses terus untuk Mas Ubay dan nanti kita akan ketemu lagi, tapi mungkin Mas Ubay udah gak di sini ya kan, udah mengakhiri masa jabatan maksudnya ya kan, sukses terus untuk Mas Ubay dan juga semua teman-teman di KPI dan demikianlah podcast kamu Kisah FM Berdatamu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kamu yang udah pada nonton dan juga jangan lupa ya audio ini juga bisa dengerin di Radio Kisah 93,4 FM. Jangan lupa untuk nonton, untuk like, komen, subscribe tentunya dan juga share. Dan akhirnya saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: This is Kisah 93.4 FM.
4: Kisah FM.
5: Check it out.
4: Thank you ya Healthy People sudah mendengarkan podcast kamu. Kisah FM ada tamu. Dengarin obrolan seru lainnya setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di channel YouTube Kisah 93.4 FM. Jangan lupa subscribe ya.
6: Kisah Sound Flash.
7: Let's go. Now is the time.
6: Music.
7: Play it really loud.
6: News. Vibes.
7: All
4: in the flash.
5: Kisah Sound Flash.
6: Monday to Saturday. 10 a.m. to 1 p.m. Only on Kisah FM.
7: Timer starts.
6: Sound Flash.
7: Now.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
2: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
3: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
2: Wah, kalah lo.
3: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
2: Wah, gue anak layangan banget.
3: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
2: Oh, iya.
3: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
2: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
3: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
2: Benang.
3: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
2: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
3: Itu masang internet lu.
2: IT lu.

0: Flash, fight up. This is on Flash.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
6: Easy 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan.
2: Kenapa jadi haji?
1: Oh iya maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan pada wanita? Tapi faktanya, yang bisa menyebabkan kemandulan itu infeksi virus parasit Toxoplasma gondii yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. This is KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: KC 93.4 FM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Mood agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru.
1: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai.
6: Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger.
1: Chill abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
9: Awesome, awesome, Just Juice.
10: Dari Wingsworth, Easy FM, yang daily hits playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Amtaro.
3: Kobo-chan.
1: Iya.
3: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
3: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Lagu hit Indonesia.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Cek.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
0: Isi nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
0: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia.
5: Ini yang gue cari.
6: Isi nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
7: Isi nostalgia.
5: Kayak gini nih yang gue mau.
8: Sweetheart, Antinol.
9: Isi FM, all the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh, iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bio?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
3: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
3: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
2: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, KC FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on KC FM.
6: Keep your daily with KC FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: cuma di Kisindo.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
9: Turn it up. Kiss FM

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
5: Keep your daily with KC FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Lurus.
3: Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
3: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kisi 94FM, All the Music Hit.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
0: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
0: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
0: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
0: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
0: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934FM.
2: Turn it up. Kisi FM, all the music hits you want.

0: thank you for always listening Kisina di Tripura FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.

0: Apa musiknya semua hits?
1: LTV Pol, selamat sore. Lemas. Ketemu lagi guys di hari Senin barengan sama Dira dan juga Revan.
0: Betul banget.
1: Kok Senin sih?
0: Jumat. Hari Jumat.
1: Oh karena gitu. Karena kemarin libur. Rasanya tuh hari ini kayak Senin tau gak? Di hari Jumat guys, 15 Mei 2026. Ih, Mei udah pertengahan aja, cepet banget.
0: Ya cepet lah kan, libur terus. Bener. Ya kan setiap weekendnya.
1: Bener, soalnya kita gak sabar pengen makan siang dibeliin Revan.
0: Gak ada apa ya? Gak ada apa-apa. Eh gue ulang tahun minggu.
1: Kan Seninnya masih bisa.
0: Udah lewat.
1: Asik. Seperti biasa guys, di long weekend ini sebagian ya. Dari kalian masih ada yang long weekend ya.
0: Betul, sambil liburan pastinya di cuaca yang hari ini sih mendung.
1: Udah hujan.
0: Oh, betul. Berarti udah hujan ya.
1: Sampai request lagu galau boleh. Langsung aja WhatsApp 08

0: Bogor in the morning with Awalista and Nino Ferina.
1: Ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir ruang ini teknisinya gitu.
2: Teknisi, betul.
1: Duduk doang deh, ngelainin mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle.
1: Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Omon Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?
4: Di FM yang daily hit playlist non-stop.

0: Hai.
1: Hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: Hai.
1: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
1: Iya.
3: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
7: bareng Dera dan Revan sampai jam 7 malam.

0: musiknya semua. Balik lagi Revan dan Dera nemenin kamu di Afternoon Delight ya. Setengah 4 sore ini.
1: Betul sekali nemenin kalian mungkin yang lagi jalan-jalan.
0: Pengen naik kuda.
1: Gue iya lagi kemarin tuh muncul tuh iklan yang photoshoot sama kuda 400 ribu.
0: Bener, itu photoshoot dong ya?
1: Photoshoot
0: sama latihan gak sih?
1: Sama trainernya, sama bajunya.
0: Iya betul-betul. Di mana itu?
1: Di tempat kuda.
0: Sini di mana ya? Di itu ya, deket rumahnya Aul.
1: Di mana?
0: Ada katanya kandang kudanya Prabowo.
1: Oh, minjam kita.
0: Kayaknya ada lapangan kuda gitu.
1: Oh,
0: di sini kalau enggak salah ya.
1: Tahu, tapi gue enggak tahu nih guys, kalau tempat kayak penyewaan kuda gitu ada yang tahu enggak sih di mana, atau kayaknya sih daerah Sentul enggak sih banyak.
0: Sentul,
1: betul. Terus Puncak. Hmm. Tapi kuda tuh kan adalah olahraga mahal.
0: Betul, bajunya aja mahal.
1: Iya, miara kuda juga.
0: Iya, betul.
1: Mahal,
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Karena harga kuda aja
1: harga
0: bisa.
1: Harga kurma.
0: Agak kurda aja. Kurma dan kuda. Kuda itu hampir miliaran, tergantung
1: iya
0: kudanya dari mana.
1: Dia tuh sama kayak sapi enggak sih mahal gitu?
0: Iya, sapi-sapi tergantung yang brandnya. Ada sapi limosin.
1: Oh iya benar, ada ya, sapi kan? Dermen.
0: Ada sapi Dermen, terus juga ada sapi, apa lagi ya?
1: Sapi. Macam-macam gue pernah lihat juga harga sapi tuh sampai
0: miliaran. Aja.
1: Miliaran. Kayak limosin. Satu sapi doang maksud gue.
0: Bener.
1: Kayak kok mahal banget sih dia.
0: Karena mungkin ini kali ya.
1: Apa tuh?
0: Perkembangbiakannya beda.
1: Makanannya beda. Makannya.
0: Karena kan itu biasanya dikurbanin sama orang-orang kaya, minimal presiden buat nanti Idul Adha nih.
1: Iya betul.
0: Kurbanin sapi limosin.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal binatang-binatang mahal, guys, lo tau gak sih? Pernah gak sih lo kepikiran kayak, aduh jalanan macet banget, males banget nih gue berangkat, mana
0: aduh,
1: naik mobil,
0: motor pengen nggak ada, mobil nggak ada,
1: pengen
0: naik kuda aja kali ya?
1: Iya, gitu. Atau gak kayak pengen naik apa namanya burung gitu?
0: Benar, benar.
1: Kayak waktu itu pernah ada obrolan kita sama salah satu anak magang, kalau kita kesini naik apa tuh kata Aul?
0: Naik apa ya?
1: Ingat gak dia pernah cerita naik onta kalau nggak salah? Dia pernah kepikiran pengen naik onta ke Kisi guys.
0: Naik buruk bisa nggak sih naik buruk? Tapi naik kuda kayaknya seru.
1: Benar.
0: Lu bayangin dari Semplak rumah lu gitu kan? Kesini naik kuda.
1: Oh, melewati tol tuh ya kan? Gue ngetap dulu.
0: Nggak usah lewat tol.
1: Lewat biasa.
0: Ciluwer.
1: Jalur biasa. Oh, jadi pusat perhatian tuh gue ya kan? Dengan
0: bawa-bawa
1: baju.
0: Bawa panah ya kan? Lu.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Bawa-bawa tumbler kesayangan.
0: Tapi emang ada ya orang berangkat kerja naik kuda?
1: Nah itu dia guys. Selama ini kan kita kayak mikir kayak, ah naik kuda kali gue gitu.
0: Tapi
1: kan
0: gue kalau punya kuda gue bener gue siaran pakai kuda.
1: Sumpah lu parkir di mana?
0: Di mana ya? Ini parkiran direksi.
1: Oh iya parkiran
0: ada
1: direksi.
0: Parkiran direksi.
1: Iya terus kudanya tuh kemana-mana lari-lari misalkan.
0: Kan diikat. Suruh jagain.
1: Tapi guys lu tau gak sih ternyata orang berangkat kerja naik kuda tuh beneran ada tau.
0: Oh iya.
1: Ini kocak sumpah. Di Tasik, dia orang Tasik. Ya dia namanya Arif, dia tuh seorang ASN. Dia berangkat kerja ya kan naik kuda demi efisiensi BBM.
0: Bener sih, bener.
1: Kejadiannya
0: bener,
1: di Tasik lo bayangin. Dan dia tuh enggak pakai setelan berkuda, dia bener-bener pakai baju ngantor, pakai kemeja putih panjang, pakai celana bahan, terus pakai apa namanya?
0: Batu kuda.
1: Helm.
0: Helm kuda, iya, berkuda.
1: Ini bukannya helm sepeda ya? Gua ngeliatnya kayak helm sepeda.
0: Kuda ini.
1: Sampai lihat bapak-bapak sebelahnya tuh naik motor sampai ngeliat. Beneran naik kuda lu bayangin.
0: Tapi gue kalau punya kuda gue beneran gue kesini pakai kuda.
1: Jadi-jadinya gue gak ngerti sih.
0: Lu mau gue anterin naik kuda?
1: Enggak deh Pan, makasih
0: dari
1: deh Pan.
0: Gue anterin, ayo deh gue anterin.
1: Enggak mau Pan, malu-maluin gue Pan. Dan ini tuh bener-bener kejadian, namanya tuh Muhammad Arif Syamsani. Dia tuh jadi sorotan guys setelah berangkat kerja dengan menunggangi kuda pas lagi program Car Free Day di tanggal 6 Mei 2006. Betul, dan itu tuh katanya aksinya dilakukan sebagai bentuk terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kendaraan dinas alias efisiensi BBM yang lagi diterapkan sama pemerintah daerah gitu. Dia tuh kerjanya di Diskominfo Kota Tasikmalaya. Dan dia tuh ngaku katanya punya ide tersebut itu tuh spontan aja sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan.
0: The real old money healthy people. Ya, ih apaan sih naik kuda? Kuda mahal tau.
1: Iya bener, gak sembarang
0: motor
1: orang.
0: Motor lo mau kuda aja mahalan kuda.
1: Iya, hampir seharga mobil lu kuda.
0: Bener,
1: iya,
0: miliaran lo merawat kuda tuh.
1: Dan lu tahu pemerintah kota Tasikmalaya sendiri tuh bahkan mengapresiasi langkah kreatif si Arif ini.
0: Iya.
1: Iya kan? Dan dia tuh katanya mendorong supaya ASN itu lebih sering menggunakan transportasi alternatif.
0: Naik kuda gitu.
1: Bukan transportasi umum lagi, transportasi alternatif. alternatif. Lu bayangin.
0: Selain kuda apa lagi yang jadi alternatif ya?
1: Gue mah cuma takut kepikiran naik aja, naik anjing aja, naik anjing kan sempat ada yang ngomong gitu kan. Bener-bener. Sempat ada tren kayak naik anjing aja, gue mah naik anjing gitu. Bener. Jangan sampai tapi guys, kalau anjing gak terlalu kasihan
0: berat,
1: dia. Iya,
0: terlalu berat.
1: Bener.
0: Pakai ini, pakai keledai.
1: Ah, keledai.
0: Lucu ya, donkey.
1: Iya bener,
0: dari keledai. Depok, bayangin kan gue naik keledai, ya kan?
1: Terus naik kudani.
0: Terus kudanya ngambek gitu di Raibo.

0: hit music station.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Petot.
4: Bikin kopi ya?
3: Petot.
4: Apa dong? Nguras toren.
3: Petot.
4: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa, kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KC FM, all the music hits.
4: KC 93.4 FM.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: KC FM.
2: Sepi dah.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Keras-keras bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
3: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food. Hit Music Station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo, mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo banting, mau lo kuat.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on Kiss FM, all the music hits.
2: Kiss FM, musiknya semua hits.

0: FM. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, yes Chef.
4: PC 93.4 FM.
5: All for the gram. She love the gram.
6: Oh wait.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
2: Yuk, guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana nggak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo nggak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau nggak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
6: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
5: bareng Dera dan Revan sampai jam 7 malam.

0: Bendera nemenin kamu nih, healthy people, destiny, and delight pastinya ya.
1: Afgan panas marah. Kalau ngomongin Afgan, setujulah semua orang Afgan tuh ganteng banget. Bahkan yes, dia pernah menjadi salah satu, apa yang bisa dibilang Afgan. Jadi kayak, lo suka cowok kayak gimana sih yang kayak Afgan?
0: Oh, jadi standarisasi kegantengan di Indonesia untuk cewek-cewek pada zamannya.
1: Betul, pada zamannya pas zaman sadis dan terima kasih cinta.
0: Betul, cowok berlesung pipi.
1: Iya, tapi gue pernah tahu punya mantan mirip Afgan.
0: Oh iya.
1: Mirip Afgan.
0: Mirip Afgan tuh kayak gimana miripnya?
1: Seriusan? Jadi gue waktu itu gara-gara Afgan, gue senang cowok berkacamata, body Afgan, terus mukanya lonjong-lonjong, ada kempotnya gitu. Iya. Ada kempotnya.
0: Lesung pipi, bro.
1: Lesung pipi, betul.
0: Gue dulu ada, sekarang nggak ada.
1: Karena ketutup lemak. Tapi memang orang berlesung pipi tuh lebih manis ya guys ya.
0: Tapi katanya itu faktor ini ya, kecacatan fisik ya.
1: Katanya itu cacat fisik sama kayak gingsul. Oh, gitu. Tapi justru malah jadi pemanis.
0: Aneh ya.
1: Iya benar.
0: Tapi nggak semua orang punya lesung pipi katanya.
1: Iya benar.
0: Cuman Afgan doang yang pipinya dalam, lesungnya.
1: Lesungnya.
0: Iya kan.
1: Tapi guys kalau ngomongin Afgan, lo tau gak sih kemarin tuh ada kejadian lucu di Mall Grand Indonesia, lo bayangin.
0: Di GI.
1: GI, lo bayangin.
0: Bayangin lo GI bisa datang
1: kemarin.
0: Ibunya siapa sih tuh?
1: Kemarin banget, persis kemarin hari Kamis 14 Mei.
0: Pas libur itu kan.
1: Iya, jadi lagi ada meet and greet Afgan gitu guys di GI. Terus biasa lah ya kan dengan fans-fans yang perempuan begitu banyak.
0: Fanatik sekali itu pasti.
1: Betul. Ada seorang ibu-ibu nekat dan lucu menurut gue. Dia bawa speaker Bluetooth.
0: Bener.
1: Plus mic-nya, mic portable-nya. Jadi dia tuh niatnya pengen duet sama Afgan. Lu bayangin. Afgan lagi nyanyi nih, terus dia nyalain speaker Bluetooth on. Nah,
0: terus mbak nyanyi. Ambil suara yang sember itu kan biasanya kan.
1: Iya benar, terus dia nyanyi barengan sama Afgan. Nah, terus karena posisinya Afgan tuh di lantai kayak mall atriumnya gitu kan. Si ibu-ibu itu di lantai duanya guys.
0: Bener.
1: Nah, sama satpam tuh mau diambil speakernya.
0: Terus dia marah gitu kan.
1: Iya, marah-marah gitu. Nah, maksud gue dibanding diambil, Pak, kenapa ribet banget diambil? Kan tinggal lu pencet on off-nya ya.
0: Lu off-nya lagi.
1: Iya sih, tapi kan kalau diambil nih, let's say jatuh, di bawah kan banyak penonton.
0: Emang sengaja pengen dibuang ya, apa gimana sih?
1: Nah, itu gue gak ngerti
0: itu gimana. Itu ngamuk gitu kan, ibu-ibunya pengen lempar speaker Bluetooth.
1: Iya.
0: Pertanyaan gue, kenapa bisa masuk speaker kayak gitu, apakah beli di tempat?
1: Nah, bisa jadi.
0: Iya kan.
1: Sekelas Grand Indonesia, maksudnya kayak walaupun itu bukan barang yang membahayakan, tapi aneh gak sih orang ke mall bawa speaker sama mic?
0: Aneh sih, jujur nih. Aneh.
1: Janggal.
0: Maksud gue, kalau speakernya gak nyala sih gak apa-apa ya. Ini kan nyala tuh speakernya kan hijau merah. Terus tiba-tiba lu nyanyi ngikutin Afgan di bawah.
1: Iya, sambil suara lu jelek misalkan.
0: Walaupun yang namanya ngefans atau fanatik sama seseorang itu gak ada salahnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya lu sama aja mengganggu, itu kan mengganggu orang lain di sekitar yang pengen menikmati Afgan konser gitu.
1: Benar. Tapi kalau Afgan notice sih harusnya menurut gue panggil aja gak sih?
0: Panggil, suruh ke bawah, foto, terus juga
1: nyanyi bareng. Betul. Dibanding dia harus sembunyi bawa speaker sendiri.
0: Terus lantai dua itu apa konsepnya?
1: Iya maksud
0: apakah
1: gue
0: pengen terlihat?
1: Nah itu dia. Tapi ternyata guys, usut punya usut, si ibu ini tuh ternyata sering kayak gitu. Bukan cuma sekali, Van. Jadi kayak entah artis lain atau memang Afgan dimana-mana dia selalu kayak gitu.
0: Dia
1: jadi
0: selalu bawa speaker Bluetooth.
1: Kemana-mana untuk mengacaukan sebuah konser di mall-mall gitu. Karena kalau di acara konser yang di lapangan gitu kan nggak mungkin kedengeran kan. Kalau di mall kan lebih kecil ya.
0: Iya,
1: lebih kedengeran gitu guys. Ya tapi ya lucu aja sih menurut gue.
0: Tapi lu pernah ada kejadian kalau lu ngefans gak atau fanatik gitu
1: sama seseorang?
0: Sama seseorang terus lu jadinya di luar Nurul.
1: Oh, iya benar, di luar MBG ya
0: benar,
1: kan. Di luar prediksi MBG.
0: Apa jadi MBG?
1: Sekarang orang-orang kan dulu kan suka bilang di luar prediksi BMKG. Kalau sekarang di luar prediksi MBG.
0: MBG. Benar.
1: Begitu guys.
0: Gimana menurut lu? Apakah lu pernah enggak kayak begitu?
1: Jujur
0: gue orang yang jarang ngefans sama orang.
1: Gue
0: dan foto sama orang.
1: Iya sih, gue juga males. Kalau misal gue ketemu artis aja, ngemsin artis biasa aja kalau gue yang gak suka sama artisnya gitu loh. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak sefanatik itu.
0: Iya benar.
1: Lebih tepatnya gue nih gitu kan orang pernahnya.
0: Oh gitu.
1: Sampai gue tiap jadi dulu ada, gue ingat banget namanya Cipta guys.
0: Cipta.
1: Dia tuh
0: Cipta kondisi ya.
1: Enggak. Jadi dari SD dia tuh satu SD sama gue, Van. Sampai gue kuliah dia tuh masih ngejar.
0: Ini lari ke rumah lu setiap hari.
1: Bukan, literally yang obsesi gitu jadinya, ah. Betul. Nah, waktu pas SMP sampai SMA, gue selalu alasan.
0: Sekolah tadi.
1: Waktu SD satu sekolah. Nah, SMP sampai SMA, gue tuh selalu bilang gue ngapain pulsa.
0: Oh, dibeliin.
1: Tiap minggu gue disin pulsa 50.
0: Emang udah bisa kreatif sejak dini ya.
1: Iya betul, itu salah satu seni bertahan hidup.
0: Seni bertahan hidup sejak dini loh.
1: Tapi lo pasti pernah gak sih guys melakukan hal gila, hal nekat. Sebenarnya gak mesti ke orang yang fans sama lo, bukan, ke orang yang lo fans nih.
0: Tapi yang lo sukain juga.
1: Lo sukain juga.
0: Annoying ya.
1: Iya benar. Oh, kalau gue ini sih senekat-nekatnya gue ngerjain PR pacar gue. Gara-gara biar pacar gue nya bisa main dengan tenang malam minggu. Padahal yang diajak main bukan gue, tapi teman-teman.
0: Oh, kalau gue pernah minta foto.
1: Minta foto apa?
0: Tapi fotonya bukan dulu kan nggak punya handphone yang kayak begini kan?
1: Iya kan, ini ada kamera.
0: Foto yang apa namanya, yang dicetak ya?
1: Oh, pas foto.
0: Oh. Terus dikasih gitu.
1: Terus lu taruh di dompet.
0: Taruh di dompet.
1: Iya dong. Karena gue juga waktu SMA begitu. Gue minta foto rapot dia. Kan foto rapot kan pakai seragam kan. Ada tulisan SMA 5 lagi. Terus gue pajang di dompet.
0: Gue taruh itu menurut gue annoying dan aneh sih.
1: Iya, tapi lucu gitu.
0: Minta foto lu dong di SMS gitu kan. Boleh enggak minta foto? Terus dikirimin, maksudnya besok di sekolah dikasih.
1: Enggak sih, tapi pas foto kan bentukannya.
0: Bukan pas foto, jadi kayak foto lu lagi selfie aja.
1: Oh, dicetak, tapi di print. Kalau gue pas foto, seadanya pas foto. Jadi pakai seragam ya kan, senyum kaku, terus gue pajang di dompet.
0: Iya,
1: terus kayak lucu banget enggak sih?
0: Iya,
1: vintage banget.
0: Lucu banget, gue taruh di dompet. Cewek bukan.
1: Ngefans aja. Bener, kalau sekarang kan banyaknya juga yang kayak gitu tapi ditaruh di casing handphone.
0: Oh iya.
1: Tapi casing handphonenya yang
0: gue too much sih.
1: Kenapa emang?
0: Kalau sampai segitunya kalau ke Korea, iya.
1: Iya benar.
0: Ada siapapun iya.
1: Iya benar. Kalau pacar terus pacarnya kureng gitu.
0: Enggak kureng juga menurut gue, too much aja.
1: Iya, tapi enggak apa-apa sih,
0: apa-apa
1: guys.
0: Enggak apa-apa sih kalau menurut gue ya.
1: Balik lagi ya, tapi banyak juga kok orang-orang yang seneng digituin, cewek-cewek bener, biasanya bener. Gitu.
0: Maksud gue lu kan jadi enggak bisa bereksplorasi kalau udah kayak begitu.
1: Ya, kalau abang kan punya niat mau selingkuh kalau
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, maksudnya kalau misalnya ternyata lu nempel tapi perasaan dan hati lu enggak.
1: Oh iya.
0: Izin.
1: Janggal. Benar banget.
0: Iya kan. Janggal
1: kalau iya begitu. Kan? Tapi kalau lu memang merasa dia the one and only dan
0: gak
1: samanya.
0: Apa. Tapi kalau lu pemain aja. Tapi lu kayak begitu kayak aneh sih.
1: Iya. Lu bayangin lu jalan sama selingkuhan lo, tapi dengan posisi ada foto pacar lo di casing handphone
0: lu. Menurut gue bukannya too much. Jadi apa ya? Jadi punya perasaan yang seharusnya tidak lu rasakan.
1: Jadi ada feeling guilty ya.
0: Tapi lu begitu, tapi lu begini gitu.
1: Oh, iya benar-benar.
0: Nah, itu menurut gua tuh match di situ sih.
1: Enggak apa-apa. Tapi itulah gitu. Namanya pemain, guys. Itu namanya buaya darat. Laki buaya darat. Ya, sah-sah aja lah. Suka-suka lu aja lah.
0: Suka-suka lu sih.
1: Dosa ditanggung lu, urusan lu kalau kata gue. Mendingan kalian ceritain, guys, ya. Apa sih nama panggilan kita tuh?
0: Apa ya?
1: Oh, healthy
0: Adera,
1: people.
0: Adera.
1: Healthy people. Gue tadi mikir, gue mau bilangnya penonton AFTD. Lah, penonton AFTD.
0: Penonton AFTD. Kayak boleh tuh penonton AFTD. Jadi buat kamu para penonton AFTD.
1: Ya,
0: langsung ikutan tema pada sore hari ini.
1: Bener.
0: Apa temanya?
1: Temanya adalah hal nekat yang pernah lo lakuin buat orang yang lo fans atau pacar lo atau yang lo suka.
0: Betul.
1: Isi question boxnya di Instagram @kisifmbogor
0: atau WhatsApp di 087780000934.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscan.
3: Welcome to Jakarta.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: GC 93.4 FM.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini masih tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Jangan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya.
2: Eh, buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: mau
3: dengerin Almun Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Masa iya.
4: GCFM.

0: edisi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Kisi FM.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: This is Kisi 93.4 FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on Kiss FM, all the music hits.
5: Let's check our YouTube channel at KissyNegative4FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak kulit apa sapi sih ini?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
1: Kenapa lo, Bill?
0: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
1: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
0: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
2: 2 hours later.
0: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
1: Kan udah gue bilang.
0: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
1: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
0: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
3: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
4: KC93.4 FM. 1, 2,

0: Arctic Monkey number one party anthem 1856.
1: Waktu Indonesia bagian barat nih, Aldi Dipoli ya. Kita bacain dulu kali ya.
0: Betul, tentang hal nekat yang pernah lo lakuin ke orang yang lo suka, guys.
1: Wow.
0: Kalau tadi Revan kan udah bilang tuh, apa sih versi dia?
1: Yang tadi di depan itu, mau diobrolin lagi.
0: Ngasih donat.
1: Gue orangnya kalau gue suka sama seorang, gue pasti bawain donat.
0: Oh, kalau gue masakin.
1: Masakin donat. Wah, bisa-bisanya donat dimasak.
0: Terus, kita bacain aja lah ya dari di download. Kalau dia katanya gue nekat ngajak first date padahal cuma bawa duit 100.000 yang tadinya mau gue pakai buat isi bensin.
1: Oh.
0: Tapi masih cukup lah kalau lo makannya pinggir jalan 100.000 berdua tuh masih cukup.
1: Masih cukup lah dapat pecel lele mama yang geprekan.
0: Bener. Terus dari Will dan Sodrakers mondar mandir di depan rumahnya di malam hari. Lu awas disangka mau maling lu kalau begitu.
1: Kenapa lu jadi nyatronin?
0: Kata gue kayak security jadinya. Terus dari Raul guys, kalau dia katanya hal nekat yang dilakuin itu pas SMP rela ikut eskul yang diikutin biar ketemu dia terus.
1: Ikut juga gitu.
0: Gitu. Berarti kalau dia ikut pramuka, lo ikut pramuka.
1: Ikut pramuka. Oh. Pramuka pramudi.
0: Berikutnya. Lanjut lagi dari Agfa. Pernah bikin surat cinta tapi crush. Surat cinta buat crush, tapi waktu kecil sih. Oh.
1: Oh iya. Enggak apa-apa sih.
0: Surat cinta biasa aja sih.
1: Cuma basic banget.
0: Terus dari Alvin Nurwe, pernah rela PP dari Gunung Putri ke Ciampea demi nganterin McFlurry kesukaan dia gara-gara lagi PMS.
1: Wih.
0: Gunung Putri ke Ciampea itu ujung ke ujung sih, Bang.
1: Tuh, lu the best banget sih sebagai laki-laki, Vin. Lu tuh panutan.
0: Bener.
1: Orang-orang yang kayak lu.
0: Kebayang enggak lu kalau dia beli McFlurry di Gunung Putri nganterin ke Ciampea itu udah jadi air tuh jadinya.
1: Kayaknya belinya di dekat rumah lu.
0: Oh, iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Betul. Tapi masih jauh ke Ciampea, masih jauh lagi, Van.
1: Benar.
0: 45 menit ada
1: dia
0: itu.
1: Pakai aluminium foil kayaknya. Oh,
0: iya
1: biar enggak mencair. Gimana nganterin es krim ya?
0: Makanya kata gue es krim loh.
1: Es krim pesen tuh kan pasti mencair ya.
0: Iya benar. Kalau kata gue kan ada teknologi bernama GoFood ya.
1: Iya sih.
0: Dicarikan restoran terdekat
1: betul,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Lanjut lagi guys, masih dari Raul. Katanya kalau dia satu lagi rela hujan-hujanan buat nganterin dia pulang, besoknya gue yang demam. Ya lemah. Abang lemah kalau kayak gitu, Bang.
1: Iya.
0: Baru hujan-hujanan, Bang.
1: Tapi apapun yang pernah kamu lakuin sama orang yang kamu sukain dan kamu cintain, healthy people, semoga itu menjadi amal ibadah.
0: Amal ibadah. Amal baik
1: buat kamu.
0: Benar. Asalkan jangan kalau lo melakukan kebaikan terus dibahas. Ya, betul. Jadinya enggak ikhlas lo namanya kalau begitu.
1: Namanya perhitungnya.
0: Betul sekali. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan.
1: Oh iya, besok libur ya?
0: Ih, kata gue. Gue
1: kalau udah keselak gitu liburnya jadi bingung sama hari.
0: Iya kan? Ini tuh jadi kayak hari Senin rasanya.
1: Benar. Ternyata besok hari Sabtu, guys. Terima kasih LD People yang udah dengerin dari tadi jam 3. Selamat berlibur, libur panjang.
0: Betul, long weekend.
1: Buat kamu yang mungkin pengen liburan.
0: Betul sekali. Kalau gitu Daira pamit deh.
1: Daira pamit.
0: Bye-bye and good night.
1: Bye.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
2: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM. Kiss FM, musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Lu semperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC934FM, only music hits.
4: KC FM, musiknya semua hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak
1: ya?
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yo?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM. Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
2: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
1: Dih, minum obat ya lu?
2: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
1: Wih, bagus.
2: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
1: Emang lu beli di mana?
2: Di toko beras.
1: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
2: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
1: halo,
2: itu.
1: Halo, BNN.
2: Jangan yuk.
1: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
2: Iya.
1: Nanti ditangkap loh.
0: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits. Kissy FM, musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci motor sendiri. Gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu,
1: gitu.
2: Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa, ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun. Buset.

0: from traffic, switch your mode, easy drop zone, gotcha.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM. KCFM, musiknya.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ngomongin sebelum pergi gini, tadi kita pagi-pagi pasti viral di media sosial ya.
1: Apa tuh?
2: Tabrakan yang lawan arah di Lenteng Agung itu loh, lihat nggak beritanya? Wah, kamu tidak update. Jadi pagi-pagi kan banyak orang memang yang lawan arah di sekitaran Lenteng Agung kan?
1: Mm-hmm.
2: Karena memang satu arah, nggak boleh yang namanya lawan arah kan?
1: Lenteng Agung tuh SMA 2 ya?
2: Nah, Lenteng Agung tuh Jakarta Selatan.
1: Oh, soalnya kan Lenteng Agung juga SMA 2 gak sih?
2: Sejatuh, itu Budi Agung bos.
1: Oh bukannya Lenteng Agung ya? Gue pikir, terus gue lagi mikir
2: organik ya? Tetap organik ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Chat ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu. Stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
4: Catch our content and Instagram and TikTok at Kisi FM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak kulit apa sapi sih nih?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih bulu. Udah.
2: Ada bulunya itu.
1: Dia kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: New Beats, Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
1: Nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Kissy FM, musiknya semua hits.
4: Kissy nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
5: This is Kissy 93.4 FM.

0: Day. Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wanipiro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
5: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kisi FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kisi FM.
3: Catch our content and Instagram and TikTok @KisiFM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, good morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau enggak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lo ganti, mau lo kuat.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
3: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
3: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kizzy FM.
0: Kizzy 93.4 FM, all the music hits.

0: yourself. Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Nah, dia cerdas kayaknya. Terus katanya dia tuh kan mengalami kesulitan bergaul, terus belajar di sekolah juga, ya kan? Tapi ternyata kemudian si emaknya itu menemukan
0: kenapa fakta. Harus emak sih? Kenapa harus emak sih?
1: Ibunya.

0: Astagfirullah, bener. Dan dia udah bisa coy. Dan sekarang itu katanya IQ-nya tuh udah mencapai 162.
1: Wih.
0: Lebih tinggi dari idolanya itu loh, Stephen Hawking. Itu tuh yang penulis ini ya, apa sih? Harry Potter bukan sih?
1: Itu J.K. Rowling bro.
0: Oh iya.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
1: KC Nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: KC Nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: KC Nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia hanya di KC FM, musiknya semua hits.
2: KC Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

FM musiknya semua hits. Halo Healthy People, saatnya Dani untuk malam hari ini dikisi nostalgia. Dan tentunya selama 2 jam ke depan, banyak lagu yang pernah hits di era 90-an sudah disiapkan. Jadi, mau bernostalgia? Yaudah, tetap stay tune di Kisi FM.

di jalan.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, nikmatilah segala aspek dari kehidupanmu, baik di masa muda, sekarang, atau kemudian. Sebab hari terus berjalan dan umur terus bertambah. Nah, ketika sudah melalui satu masa, dan masa itu tidak dinikmati, kamu pun juga akan menyesalinya.

0: Masih di Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps. Ahai.
1: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, kita semua hidup untuk masa ini. Maka nikmatilah dan maksimalkanlah hidup itu. Tetapi jika ada masa lalu yang mengganjal, lupakanlah dan fokus pada saat ini. Jika ada keinginan di masa depan, jalani saja saat ini. Sebab saat ini akan menjadi masa lalu dan masa depan akan menjadi saat ini.

KISI 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa. Jadi, tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun, warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap pun juga termasuk. Artinya dalam kehidupan, mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga kesedihan dan kesuraman. Nah, jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Tetaplah bersikap positif di segala situasi.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wanipiro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh, Song. Gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah, healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Kisi Nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
4: Kisi Nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
6: Kisi Nostalgia. Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, percayalah bahwa hidup itu pada dasarnya sederhana. Segala masalah yang ada dalam kehidupanmu merupakan suatu hal yang dibuat olehmu sendiri. Maka kamulah yang membuat hidupmu sendiri sulit. Oleh karena itu, anggaplah semua masalah dalam hidupmu sebagai batu loncatan sehingga kamu pun tidak mempersulit keadaanmu.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak. Apaan sih lu mau pinjem HP gue?
0: Gue mau dengerin lagu. Di HP gue gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih? Gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi KCFM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, dalam hidup memang ada naik turunnya. Bahkan ketika sudah turun pun bisa jadi susah naiknya kembali. Lika-liku dalam kehidupan memang gak gampang, tetapi kita tetap harus menjalaninya. Tetaplah berusaha dan keluarkanlah jerih payahmu. Niscaya hasilnya gak akan ngebohongin usaha. Buah tanganmu itulah yang akan ngebawamu ke jalan yang lebih baik.

0: masih di Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
1: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya?
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy People mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri, itu adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kamu. Nah, jadi fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba deh berkomitmen dengan mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kamu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Masih sama Dani di Isi Nostalgia, tetap stay tune.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok, bawa oleh-oleh dikit lah.

0: mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This Public Service Announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube KC 93.4 FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Karena hidup bukan ditentukan oleh orang lain, jadi kamu harus bisa membuat jalan hidupmu sendiri. Kamu yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kamu, menjalani hidup yang kamu miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan yang bisa

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, gak kerasa sudah 2 jam penuh dengan lagu-lagu nostalgia di era tahun 90-an. Dan semoga bisa membawa suasana kembali ke masa lalu, bisa ngebawa semangat baru tentunya. Ya, jangan sampai semangat-semangat lama yang muncul. Oke, ya udah kalau gitu saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa, minggu depan hari Jumat jam 10 sampai 12 malam tetap dengan Kisi Nostalgia. Tentunya tetap bareng sama Dani juga. Oke, ya udah kalau gitu gue pamit. Terima kasih.

0: 93.4 FM.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 93.4 FM, all the music hits.

0: Legacy 93.4 FM.
1: Rasain lu Han, gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu Nda?
1: Enggak kok Tip, enggak.
2: Serius amat lu, kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh hati-hati Nda, itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih udah ah, gue mau sebarin pokoknya.
2: Jangan dah, lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gue tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gue temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hit.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba, bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Aduh, parkiran penuh banget lagi.
1: Iya ya, parkir di mana ya, Yang?
0: Apa kita parkir di sini aja ya?
1: Janganlah, Yang. Kan ini bahu jalan.
0: Gak apa-apa lah, daripada kita gak dapat tempat parkir.
1: Jangan, Yang. Sekarang udah ada undang-undangnya, gak boleh parkir sembarangan.
0: Udahlah, Yang. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Eh, motor aku kemana ya? Perasaan tadi aku parkir di sini deh.
1: Yah, jangan-jangan diangkut sama dinas perhubungan, Yang.
0: Ya, terus gimana dong kita pulangnya, Yang?
1: Kamu sih, emang kamu mau gendong aku sampai rumah?
2: Healthy people, hukuman dari parkir sembarangan diatur dalam pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat orang-orang yang melanggar aturan parkir, maka mereka akan dipidana hukuman paling lama 1 bulan dan denda dengan nominal maksimal Rp250.000. Jadi, patuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan pemerintah ya, dan stop parkir sembarangan.

0: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
1: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Buruan Vin, di makanannya, filmnya keburu mulai nih.
1: Udah Dim, tenang aja, aman kok.
2: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP yang ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Shh, udah Dim, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gua.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu di penjara?
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits. KCFM, all the music hits.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.

0: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau, Rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
1: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 92.4 FM, all the music hits.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, dak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: 94.4 FM, all the music hit.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Petot.
2: Bikin kopi ya?
1: Petot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Petot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM.
3: What do you want to listen to?
4: Hit music station.
2: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: Kissy FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Ngomong-ngomong soal sumur, gue pernah baca cerita di Twitternya, lucu banget tau. Jadi dia sumurnya gak ditutup kan, sumurnya gak ditutup nih. Terus dia bodohnya naro deterjen bubuk itu di samping sumur itu, guys.
2: Dan itu sumber air ya?
1: Iya, sumber air. Terus jatuh tuh deterjen bubuk semuanya ke dalam sumur.
2: Dipakai minum gak?
1: Iya, gak tau. Ya udah lu bayangin tuh, berarti dia mandi, dia apa tuh, airnya berbusa kan.
2: Kayak kok sabun gue kok gak hilang-hilang ya, kayak busanya hebat iya, banget dan hilang-hilang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya udang loncat-loncat tuh pernah lihat ya sih.
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu guys. Dia kayak udang, dibilang udang rebon juga kayak bukan ya.
1: Udang tapi kecil-kecil aja.
2: Iya cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu.
1: Mm-mm.
2: Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak pikir.
1: Ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar dulu jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.

0: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
0: Dengerin Naomi Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
0: Masa iya?
2: Dan kau curi.
3: Kek.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia mu teratasi ya, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu sumber-sumber kecil gue juga
2: di hari ini nyanyi mulu.
1: Kurang nafsu ya.
2: Nih dangdut.
1: Gue kurang nafsu kalau misalnya ada semut-semut kecil.
2: Iya. Yeah. Gue malah
1: soalnya gue pernah kejontor bibir gue.
2: Kejontor. Semutnya hidup. Semutnya masih hidup.
1: Iya.
2: Lu makan apa waktu itu?
1: Waktu itu gue makan bolu yang gopean kan.
2: Oh, semutnya enggak mati ya, masih hidup.
1: Iya.
2: Jadi pas makan bolu digigit.
1: Iya, betul.
2: Lu makan bolu, dia makan bibir lu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Aurista and Noverina.
1: Itu baru Asian value. Asian value juga ke ibu-ibu gorengan kan bilangnya beli.
2: Bilang satu. Belinya satu, ngakunya lima. Ngakunya lima, beli satu.
1: Iya, ngakunya.
2: Iya, ngakunya.
1: Ngakunya satu.
2: Belinya lima. Gimana sih?
1: Gimana sih?
2: Berarti ngakunya satu. Belinya satu, belinya lima. Makannya lima, ngakunya satu. Gimana cuy?
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya? Isi 93.4 FM.
3: All the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan pada wanita? Tapi faktanya, yang bisa menyebabkan kemandulan itu infeksi virus parasit Toxoplasma gondii dan dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. This is KC 93.4 FM.

0: in the morning with Paulista and Noverina.
1: Gitu. Bilang, apa sih di Sabriadi yang
2: Sumber banget ya. Itu speaker 30 ribuan. Aduh capek.
1: Bunyinya if the world, if the world. Bruno Mars juga pas denger. Ini mah bukan gue yang nyanyi kali.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
1: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu?
2: Iya, betul.
1: Udang cumi gitu ya?
2: Iya, udang loncat-loncat tuh pernah lihat ya sih?
1: Pernah,
2: ada,
1: pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu guys. Dia kayak udang, dibilang udang rebun juga kayak bukan ya?
1: Udang, tapi kecil-kecil aja.
2: Iya, cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu.
1: Mm-mm.
2: Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak
1: ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar dulu jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang zaman sekarang masih percaya kalau gunting kuku malam-malam itu bisa bikin umur jadi pendek atau nolak rezeki? Nah, ternyata itu mitos tahu. Gak bolehnya itu karena pencahayaan malam itu kurang terang dan bisa bikin ngelukain jari. This KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: miss her, but I need her.
1: Let's stream us everywhere and every time at www.kcfm.com.
2: Welcome to Japan.
3: Hi Dit,
4: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisia ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: From Bogor, Lipit.
1: Morning hits and smiles here.
0: Bogor in the morning with Almonista and Noverina.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Deng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
3: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
2: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas. Irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
2: Asik, kita di pantai,
5: yeah,
2: coy.
5: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
0: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger. Cil abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just juice kelapa muda. Gercep banget.
0: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Awesome.
0: Dari Wings Food.
9: KC 93.4 FM Bogor.
0: New track on KC FM.